bia bo bia ona mi benote soyi ya sori nyame ne kunku yem abafo pem pem pem pejano